0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Stuck on the interstate, your family decides to wait.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Woi. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: cuaca hari ini.
1: Ya, info perakiran cuaca untuk hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026 untuk siang nanti ya, wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Mado, Bitung, Tomohon dan juga Kota Mobagu siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya untuk Kota Mado. Sedangkan untuk Kota Bitung dan juga Tomohon di sana diperkirakan akan terjadi hujan ringan ya, dan Kota Mobagu juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan seperti Kota Manado. Dan next selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa ya. Itu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana. Begitu juga untuk Kabupaten Minahasa Utara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana. Dan juga Tenggara juga akan terjadi hujan ringan, tercuali untuk Minahasa Selatan yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Dan next selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti nih ya diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Begitu juga untuk Bolmong Utara, Selatan dan juga Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Syukur deh ya. Dan next selanjutnya untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan juga nih. Terkecuali untuk Kepulauan Sangihe dan juga Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana. Oke. Jadi itu dia teman 22 info perakhiran cuaca kita untuk hari ini ya, edisi Jumat 9 Oktober 2026 untuk siang nanti wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata akan terjadi cerah berawan dan juga ada beberapa yang hujan ringan ya, tapi semoga siang nanti tidak hujan lah ya. Oke teman 22, dan itulah informasi cuaca kita untuk siang nanti ya hari ini. Dan next masih akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong, kalau bukan di Zepong Pos Zepong Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwe.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu,

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Hits Music Trending.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? Hits music.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Jangan. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Santai Siang kali ini. Happy Friday teman-teman. Thanks God it's Friday. Gimana hari ini? Apakah hari ini sudah berjalan hampir setengah hari? Kalian masih baik-baik saja? Harusnya ya. Semangat buat teman-teman yang hari ini harus ada kerjaan, kuliah, dan tugas-tugas lainnya. Atau bahkan buat teman-teman yang masih sibuk nyari coffee shop di mana ya untuk WFH hari ini gitu. Pokoknya semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Of course aku bakal nemenin kalian sekarang sampai jam 3 sore nanti. Bakalan ada beberapa lagu dan juga updatean buat teman-teman Pro 2. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Masih bareng Jihan teman-teman Pradua yang lagi mikirin besok maunya kemana ya. Gara-gara kan besok udah weekend nih teman-teman Pradua. Ada yang sama gak sih? Masih hari kerja nih ya. Masih banyak banget kegiatan yang harus diselesaikan. Deadline-deadline yang harus dikerjakan. Tapi malah mikirin liburan mau kemana. Kayaknya enak kalau misalnya ke daerah Tomohon kan dingin gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian duduk-duduk. Terus nikmatin udara segar aja. Sejuk gitu kan. Menghadap danau yang tenang. Backgroundnya Gunung Lokon. Enak banget tuh. Apalagi ditemenin sama lagu-lagu dari musisi-musisi favorit kalian. Keren banget. Aku jujur, aku adalah tipikal yang suka kayak gitu. Karena kayak me time aja gitu loh. Dan juga nge-recharge diri tentunya. Tapi tenang aja teman-teman berdua. Kalau kalian sama kayak aku, ini tuh bisa jadi kenyataan. Karena kalian bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival. Dengan line up yang keren-keren banget teman-teman. Nantinya kalau misalnya kalian ikut Tomohon Jazz Festival, bakalan ada apa aja musisinya? Bakalan ada Kahitna, ada Malik and the Essential, ada Nadine Amizah, ada Kunto Aji, ada Ardito Pramono, Lomba Sihir, ada Roni Parulian, ada It Gitaf, ada Andin, ada Wisbaker, dan masih banyak local talents lainnya teman-teman. Dan untuk informasi juga, teman-teman Pradua juga bisa ngikutin keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival, karena ada Morning Wellness with Pilates and Yoga Manado. Terus juga ada kolaborasi dengan Yayasan Mas Sarang di beberapa aktivitas seperti kumpul bocah, workshop, Bloom and Create with Flower, dan juga ada panggung stand up komedi Jeda Tawa. Ada juga Denyut Minahasa dan Pojok Interaktif Akar teman-teman. Tomohon Jazz Festival sebagai festival family friendly dan juga kids friendly tentunya bakalan lebih santai aja karena mengusung konsep piknik festival. Jadi buat teman-teman yang punya tikar buat piknik yang lucu-lucu, cantik-cantik atau kursi lipat gitu ya, jangan sampai lupa untuk bawa dan pilih spot favorit kalian untuk menikmati performance dari musisi kesayangan kalian yang udah aku sebutin tadi. Jadi gak usah pakai lama teman-teman, beli tiketnya sekarang melalui Festiket biar kita bisa nikmatin pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival. Tanggalnya tuh di tanggal 23 sampai 24 Oktober di bulan ini berarti ya. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan, masih ada pembukaan tiketnya teman-teman Pro 2. Dan nantinya bakalan ada di Midland Marin Hotel Taman Kelong Tomohon. Jangan lupa juga pantau semua informasi dari Instagram @tomohonjazzfestival. Kita sama-sama sing along bareng-bareng di sana nanti ya.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? This is 97.7 for 2 FM.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Teman Pro 2, coba deh kalian ingat-ingat waktu zaman sekolah dulu. Pernah gak sih kalian belajar mati-matian gara-gara takut gak naik kelas? Apalagi buat teman-teman yang kayak aku gitu ya, penakut banget. Dan juga kayak udah ranking 20 dan lain-lainnya gitu kan. Nah sekarang muncul wacana yang bisa bikin siswa kembali bertanya-tanya seperti dulu gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena pemerintah membuka peluang penerapan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan wacana dalam Konvensi Pendidikan Indonesia yang ke-7 di Bali. Itu menurutnya kebijakan tersebut diharapkan bisa ngedorong motivasi belajar siswa lebih meningkat dan juga semangat untuk berkompetisi. Cuman teman Pro 2 perlu diingatkan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Aturan saat ini tuh sebenarnya masih memungkinkan siswa yang tidak naik kelas itu dengan mempertimbangkan capaian belajarnya bisa diberikan kompensasi gitu. Perkembangan siswa serta pendampingan yang sudah diberikan sekolah bisa memberikan sedikit kompensasi untuk para siswanya. Kalau dipikir-pikir nih, naik kelas dengan yang memang penting gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah apakah nih benar-benar paham dengan pelajaran yang diberikan apa enggak. Menurut kalian nih, kebijakan gak naik kelas bisa bikin siswa lebih semangat atau lebih bikin siswa drop? Kalau menurut kalian gimana?

Jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
5: Perlu FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?

0: cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
1: This is 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena enggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

93,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, masih bareng Jihan di Santai Siang, nemenin kalian semua. Tentunya gak cuman aku aja, karena ada beberapa lagu-lagu yang dari tadi nemenin kalian semua, teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan. Kayak misalnya si Gio nih ya, tiba-tiba Ji nyiar nih, mau dong kirim-kirim salam gitu. Katanya dia mau kirim salam buat grup champion. Ada Koko, Pak Franz, ada Ojan, ada Gio, ada Angela, ada Lincoln, ada Genetia Erlin juga gitu ya, teman-teman dari TVRI. Halo, selamat ulang tahun juga untuk TVRI gitu kan. Dan yang pastinya buat teman-teman Prodo yang lagi di jalan kayak Gio, hati-hati di jalan. Dilihat dari cuaca sih sebenarnya nggak yang panas banget, tapi emang kalau misalnya orang Manado bilang tuh fugado, teman-teman Pro 2. Dan yang paling penting jangan sampai lupa apa? Apply and reapply sunscreen 2-3 jam sekali. Biarpun kelihatannya nggak ada matahari gitu ya, tapi percayalah sinar UV tetap ada. Proteklah diri kalian, gak cuma buat cewek tapi juga buat cowok. Di badan, di muka, semuanya, karena sinar UV jujur itu adalah salah satu hal yang berbahaya kalau misalnya terkena paparan terus-menerus. Terus juga jangan sampai lupa minum air putih yang cukup biar terhidrasi dengan baik tubuhnya. Ini ada tambahan lagi nih katanya nih, si Gio bilang ada di Regen Koko. Katanya, halo semuanya yang lagi pada di mobil. Kalau misalnya teman-teman mau kirim salam boleh banget ya, kasih tahu ke aku juga. Kalau misalnya mau request, sayang banget tadi di jam 10 sampai jam 12 requestan kita dibuka. Kalau mau kirim-kirim salam aja boleh banget, biar kalian makin semangat untuk perjalanannya ke tempat-tempat yang kalian tuju, tentunya bareng beberapa lagu yang bakalan aku kasih kayak Perunggu 33 kali.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kok, kemana?
5: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
5: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
4: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
5: Iya dong.
4: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
5: Ini seri yang paling baru.
4: Widi. Duit gak abis-abis ya?
5: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
4: Wah, hati-hati ah.
5: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
4: Hyperreal.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
0: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro2. Tadi kan kita udah ngomongin mengenai beberapa konser musik yang ada di Manado juga gitu ya teman-teman Pro2. Tadi ada Tomon Jazz Festival juga, which is bukan di Manado sih sebenarnya, tapi masih di Sulawesi Utara. Nah sekarang gak cuma itu aja teman-teman Pro2, karena Badonci yang kita tahu udah pernah terlaksanakan, bakalan ada lagi di mana ada Badonci Fest This Two Way From The East, di mana teman-teman Pro2 bisa siap-siap karena bakalan banyak banget hal-hal seru di Oktober. Salah satunya yang tadi udah aku sebutin gitu ya teman-teman. Sekali lagi ada Badonci Fest This Two Way From The East yang siap kembali nyapa Kota Manado, di mana festival musik yang besar yang dipromotori oleh promotor lokal juga ada Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren-keren banget, mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopakua, dan juga ada Ever Salikara. Kalau sebelumnya nih Badonci Fest cuma punya satu panggung teman-teman, kali ini gelombangnya bakalan datang dari dua arah, di mana nantinya bakalan ada dua stage, main stage dan juga connecting mini stage yang siap nyuguhin penampilan dari berbagai talenta lokal dan juga nasional tentunya. Kalau misalnya kita obrolin mengenai talenta lokal gitu ya, bakalan ada Gemoy, ada Algenza, ada Silobi Fams, ada Miss Throat Kid, correct me if I'm wrong, dan kita orang timur. Buat teman-teman Pro2 yang pengen menjadi bagian dari riuhnya Badonci Fest This Two ini, tiket pre-sale-nya udah tersedia dan lebih affordable gitu teman-teman. Dan jangan sampai lupa untuk segera beli aja tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya tentu bakalan naik pada saat harga tiket on the spot dirilis. Teman-teman Pro2 bisa langsung ke loket.com. Sekali lagi ke website loket.com atau QR aja di feed Instagram dan juga akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapin energi paling hebat karena Badonci Fest makin dekat juga teman-teman Pro2. Dan sampai ketemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

That's a wrap for today, teman-teman. Thank you so much udah nemenin aku dan juga udah mau aku temenin dari jam 10 sampai sekarang. Aku udah selesai buat santai siang. Abis ini bakalan ada Lydia yang nemenin kalian di sore ceria. So, tetap dengerin, tetap enjoy dengan semua kegiatan kalian semua. Tetap dengerin Pro 2 FM karena kita bakal nemenin kalian bahkan sampai jam 12 malam nanti, teman-teman Pro 2. Make sure tetap dengerinnya lewat 97,7 Pro 2 FM atau di RRI Digital juga, teman-teman Pro 2, dan semoga kita bisa menemani dan menghibur kalian semua di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan, biarpun belum gitu ya. Tapi gak apa-apa teman-teman Pro 2, yang penting happy-happy terus. Sampai ketemu sama aku di pada besok pagi. And have a nice day semuanya, bye.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Ketemu lagi kita sama Pro 2 dari kawasan Puncak Tikalo Pro 2 pada teman terbaik kamu. Dan sore ini di sore ceria bareng Lydia Karisti ya. Seceria apa sih teman Pro 2 kalian sore ini? Gak kerasa ya udah kembali hari Jumat lagi loh teman Pro 2. Udah tanggal 9 bulan 10 tahun 2026. Yang pasti sore ini bareng aku bakalan terus menemani teman Pro 2 sampai jam 7 malam. Yang bakalan bikin kalian makin happy, makin apa lagi ya, makin ceria lagi lah pastinya teman Pro 2 ya. Yang pasti hari ini aku bakalan isi dengan berbagai informasi juga. Nanti teman Pro 2 ada sore ceria Magota juga, nanti bakalan aku sounding lagi ya. Kira-kira kita bergabung untuk dari mana nih, Gorontalo Tahuna gitu teman Pro 2 ya. Dan nanti pastinya aku bakalan spill gimana kondisi cuaca untuk malam nanti. By the way teman Pro 2 lagi pada ngapain nih? Nah biasanya kan hari Jumat tuh ada beberapa kantor, termasuk juga di Kota Manado tuh udah kerja dari rumah gitu ya. Mungkin nyelesain kerjaan kalian yang dari kantor, terus kerjain di rumah, yang pasti seharian penuh di rumah ya. Kecuali udah menjelang malam ada yang pengen jalan-jalan, it's okay ya, healing dulu ya. Healingnya dari Jumat malam biar berasa banget nanti weekendnya, ya gak sih teman Pro 2 ya. Yang pasti aku bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu hits yang udah aku susun nih, banget-banget playlistnya buat teman Pro 2. Semoga juga bisa bikin sorenya kamu makin ceria ya. Lydia masih bakalan kembali, kita dengerin dulu ada 3 single yang aku siapin untuk semua teman Pro 2. Nanti aku balik lagi untuk updatean informasi buat kalian semua.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Emang kalau ngomongin jam segini teman Pro 2 beragam banget kayaknya aktivitas kalian ya. Ada yang mungkin masih ada sibuk, ada yang emang masih kerjaan, masih ngerjain kerjaan kantor di rumah, ada yang mungkin masih di rumah di kantor karena memang harus kerja di hari Jumat ya. Dan ada juga kayaknya yang lagi pada ngelamun banget nih teman Pro, menghayal lah istilahnya ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal menghayal, pernah enggak sih teman Pro 2 kalian tuh sempat ngebayangin duduk santai di bawah langit kota atau pohon, menikmati udara sejuk menghadap danau tenang dengan background Gunung Lokon, apalagi kalau ditemani sama lagu merdu dari penyanyi kesayangan kamu. Tenang aja teman Pro 2, kali ini semua bakalan jadi kenyataan karena teman Pro 2 bisa menikmati pengalaman ya seru ini di Tomohon Jazz Festival dengan line up yang keren banget. Akan ada Kahitna, Malik The Essentials, Nadine Amisa, Kunto Aji, Adito Pramono, Lomba Sihir, Rodi Parulian, Eat Gitaf, Andin, Wiz Becker, dan masih banyak local talents lainnya. For your information aja nih, teman Pro 2 juga nih bisa ngikutin keseruan lainnya di Tomohon Jazz Festival seperti Morning Wellness with Pilates and Yoga Manado. Ada juga kolaborasi dengan Yayasan Masarang di beberapa aktivitas seperti Kumpul Bocah, Workshop Bloom and Create with Fleur, Panggung Stand Up Comedy Jedetawa, Denyut Minahasa, dan Pojok Interaktif Akar. Nah, Tomohon Jazz Festival sebagai festival family friendly dan kids friendly bakalan terasa lebih chill teman Pro 2 karena mengusung tema konsep piknik festival. Jadi kalian bebas bawa tikar piknik atau kursi lipat dan jangan lupa pilih spot favorit kamu untuk nikmatin performance dari musisi kesayanganmu. Makanya teman Pro 2 buru-buru, gak usah pakai lama, segerakan beli tiketnya melalui Festik Cat, biar kita bisa menikmati pengalaman seru di Tomohon Jazz Festival tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026 di Madeline Maroon Hotel Taman Kelong Tomohon. Jangan lupa nih, pantau juga setiap detik dan menitnya ya untuk informasi updatean di Instagram @tomohonjazzfestival.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena enggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Iya, atau Mamre 2 buat kamu di Manado, siap-siap bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Badonci Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Ya, atau Mamre 2 festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia, kembali hadir dengan line-up yang keren banget, mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badonci Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algensa, Silo by Fams, My Age Rocket dan Kita Orang Timur. Buat teman Prodo yang ingin menjadi bagian dari reunion Badonci Fest This 2, tiket presale sudah tersedia dan pastinya lebih affordable ya. Segera beli tiketnya sekarang juga sebelum kehabisan teman Prodo, karena harganya bakalan naik saat tiket, harga tiket on the spot dirilis ya. Jadi teman Pro 2 bisa langsung aja kunjungin loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan juga akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi jangan lupa ngajakin kerabat, teman-teman kamu, pacar kamu, dan siapin paling energi kalian yang paling hebat, karena Badonci Fest makin dekat ya. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Halo, pastinya di Pro 2 Manado, Pro 2 Tahuna dan juga Talau. Kita langsung aja kenalan sama teman-teman dari Nonsense Theory. Hai. Selamat ya, sore.
3: Selamat sore.
2: Ada Bintang ya, dan juga ada Fatur untuk ya, sore hari ini. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin band, konsep band tapi dua orang itu agak minim ya. Misalkan kalau band itu ya minimal 3 gitu. Kalian berdua ini Fatur sebagai apa, Bintang sebagai apa nih di sini?
4: Kalau untuk line up originalnya itu sebenarnya ada bertiga, Kak.
2: Oke.
4: Okay. Cuma memang satu orang memutuskan untuk keluar, jadi sisanya kita berdua. Jadi Fatur ini dia gitaris ya, dan saya itu di drummer.
2: Oh, oke. Okay. Jadi memang benar-benar konsepnya cuma berdua aja ya.
4: Iya.
2: Gitaris, drum aja. Vokalisnya sekaligus si Fatur ya?
4: Vokalisnya ada, cuma mungkin berhalangan untuk hadir ya.
2: Oh gitu, soalnya di flyer cuma ngomong di dua pemuka muka.
4: Oh, iya.
2: Jadi kirain memang benar-benar cuma berdua aja gitu. Iya. Jadi total sebenarnya ada tiga ya sekarang
4: iya,
2: ya?
4: Iya, kurang lebih tiga.
2: Kemarin tuh ada empat harusnya, cuma yang satu udah mengundurkan diri.
4: Iya.
2: Oke, okay. Vokalisnya namanya siapa?
4: Riang.
2: Oke, okay. Syarat untuk Riang dulu ya. Mungkin lagi kerja kali ya. Yeah. Tapi sebenarnya aku pengen tahu sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Nonsense Theory sendiri, ya kan, yang udah ngerilis satu lagu ya, satu single ya sejauh ini. Aku pengen tahu dulu mungkin filosofi di balik nama Nonsense Theory ini apa sih?
4: Oke, okay, jadi Nonsense kan
2: okay.
4: Enggak masuk akal ya, tidak masuk akal. Kemudian teori
2: enggak masuk akal. Nah,
4: jadi ya waktu pembentukan itu kita sebenarnya nyari nama yang yang unik, tapi juga enggak terlalu absurd. Jadi waktu itu kita nyoba apa ya, mentransfer isi kepala kita menjadi sebuah lagu. Nah, isi kepala itu kan kadang enggak masuk akal ya, Kak. Kita mau mencoba menjadikan isi kepala yang absurd itu menjadi sesuatu yang tidak absurd lagi. Jadi yang tidak masuk akal kita jadikan sesuatu yang masuk akal begitu. Jadi bisa kurang lebih seperti itulah. Jadi sebuah ketidak masuk akal, nonsense yang kita coba untuk eksplorasi.
2: Jadi sebuah karya gitu ya. Oke, okay, jadi sebenarnya ini memang benar-benar karya kalian ini tuh benar-benar semua dari isi kepala kalian ya.
4: Iya.
2: Oke, okay, mungkin Fatur?
3: Kalau saya sih kurang lebih sama seperti jawaban teman saya, karena emang dari namanya itu Nonsense Theory kan satu ketidak masuk akalan. Jadi kita rubah stigmanya jadi masuk akal.
2: Oke, okay. Tapi pemilihan nama sendiri ini siapa yang memutuskan awalnya?
3: Kalau untuk pemilihan nama bandnya kita ini sebenarnya kolektif. Jadi karena kemarin sebelum teman kita yang cabut, kita tuh sempet kayak sama-sama buat cariin nama band gitulah.
2: Oke, okay. Berarti ini apa sih namanya, diputuskan bersama gitu ya untuk band ini sendiri. Oke, okay, ini udah berapa lama sih band Nonsense Theory ini?
4: Dari 2025 kok enggak?
3: 24 akhir.
4: Oh iya, 24 akhir.
2: Oh, oke, okay. Berarti udah mau 2 tahun ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Ini sebenarnya kalian bermula dari teman nongkrong aja atau teman lama, teman sekolah, akhirnya memutuskan untuk bikin band itu kenapa gitu?
4: Waktu itu kita memang teman kuliah, Kak. Jadi satu jurusan, cuma memang beda-beda kelas aja. Nah, waktu itu ada event lah, event jurusan gitu. Dan kita ini dipanggil oleh bandnya jurusan itu buat ngisi instrumen satu-satu. Jadi saya ngisinya drum, Fatur nih ngisinya gitar. Cuma pas hamin satu minggu kalau gak salah ya.
3: Iya, udah lebih hamin satu minggu.
4: Satu mingguan sebelum event itu kita gak jadi kita digantikan lah oleh personel lain. Jadi dari ada sedikit kekecewaan di diri kita yang memotivasi kita untuk bikin sendiri aja.
2: Oh, oke, okay. Tidak tersalurkan itunya akhirnya bikin ya udah kita bikin aja. Kita cari jalan lain. Kalau misalkan jalan itu ditutup, kita cari jalan lain gitu ya.
4: Orang lebih gitu.
2: Oke, okay, baik. Tapi Nonsense Theory ini genre musiknya apa nih?
4: Kita di alternative rock. Kalau mau lebih spesifik, kita di shoegaze mungkin karena kita suka eksplorasi dan juga sound-sound yang mengawang-awang gitu, Kak.
2: Okay, baiklah. Jadi sebenarnya untuk genre musik ini juga sudah dipikirkan, maksudnya keputusan bersama juga yeah. Emang benar-benar genre yang kalian suka ya?
4: Iya, yeah, Kak. Jadi itu.
2: Kenapa? Fatur kayak diem.
3: Coba, Kak, aman-aman. Soalnya kan tadi Kaknya nanya kan kita tuh genrenya apa. Jadi genrenya Nonsense Theory itu dia alternatif rock tapi kita tuh bawain suges. Suges atau enggak post rock. Lagunya itu dia gambaran lagunya, gambaran genrenya lagu suges itu dia kayak lagu ngawang agak berisik. Tapi beda dari genre yang lain gitu. Pasti kalau peminat suges tau lah genrenya itu kayak gimana gambarannya.
2: Okay. Jadi sejauh ini kalian sudah merilis satu lagu ya?
3: Iya.
2: Itu judulnya apa?
4: Drown in Blue, tenggelam di biru.
2: Tenggelam di biru. Oke, okay. Yeah. Mungkin bisa diceritakan ini lagu siapa yang bikin, terus inspirasinya itu dari mana, prosesnya itu kayak gimana?
4: Okay, jadi untuk sebenarnya ini lagunya ini saya yang bikin semua ya. Jadi mau dari aransemen, kemudian recording instrumennya satu persatu itu saya semua. Karena memang Fatur waktu itu dia berhalangan untuk bantu. Jadi ya sudah saya selesaikan sendiri saja. Dan makna sebenarnya ini awalnya itu mau saya angkat isu krisis identitas, Kak. Tapi karena ada kejadian lain di hidup saya yang membuat pakai ini aja makna di balik lagu ini ya. Jadi akhirnya menggambarkan rasa sakit yang kita tidak tahu rasa sakit ini dari mana begitu. Jadi biru itu kan sering diasosiasikan dengan sedih, sakit.
2: Iya, blue kan.
4: Iya. Nah, jadi drown in blue, tenggelam. Mungkin kalau disederhanakan mungkin bisa dikatakan tenggelam dalam sebuah rasa sakit.
2: Rasa sedih gitu ya.
4: Iya, rasa sedih.
2: Oke, okay, berarti ini emang based on pengalaman pribadi kamu ya, isi hati kamu gitu ya, kehidupan kamu sendiri. Oke. Okay. Nah, proses produksinya itu berapa lama nih, Bintang?
4: Untuk produksinya kalau enggak salah itu 4 bulan kalau tidak salah. 4 bulan. Tapi 4 itu bulan. Ya emang ngaret aja sih. Jadi rekaman terus habis itu buntu ya diem lagi gitu. Jadi enggak di-push aja gitu.
2: Oke, okay. 4 bulan sih menurut aku juga lumayan yang enggak lama-lama banget juga sih untuk sebuah lagu ya. Tapi kalau kalian berdua sendiri yang paling menginspirasi kalian dalam bermusik siapa? Band mungkin band luar yang
3: kalau yang paling menginspirasi dari kita sebagai personel Nonsense Theory itu kalau dari pribadi saya yang sangat menginspirasi itu ada salah satunya band dari Jawa Timur kalau nggak salah band Enola. Dia kiblat genrenya itu suges. Terus ada Sun Lotus, ada Glare, pokoknya banyak lah. Ada Title Fight dan lain-lain.
2: Apakah itu juga jadi salah satu kiblat kalian dalam bermusik juga?
3: Kalau untuk kiblatnya ya enggak juga sih, cuman kayak referensi gitu.
2: Iya. Kalau dari Bintang gimana?
4: Mungkin yang untuk lebih condong ke genre ini adalah Fatur ya. Cuma kalau saya dia lebih kalau saya itu orangnya lebih all genre lah. Jadi mau genre
2: universal
4: apapun
2: ya,
4: selagi enak. Cuma memang kalau untuk kiblat bermusik ya mungkin band-band alternatif rock 90-an lah. Kayak Sunny Day Real Estate. Kemudian band-band shoegaze juga tahun 90-an. Ya mungkin kurang lebih kayak gitulah, Kak.
2: Okay. Kamu lebih ke band-band 90-an ya. Okay, deh. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama mereka ya, teman berdua. Ini udah ada beberapa yang gabung juga di live chatnya TikTok. Ada kita sapa dulu, ada Novalina Habibi, ada Cardiac Ares, ada Linda DJ Inten. Hai, selamat sore. Tukang streaming juga udah masuk nih. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya sama Bintang dan juga Fatur dari Nonsense Theory, bisa langsung aja di live chatnya Prodo Gorontalo. Bisa juga di WhatsApp 08 11 43 2, lain telepon di 08 12 15 924, dan juga di Instagram @prodo_gorontalo. Kita masih bakal ngobrol sama mereka gimana cara mereka bertiga berarti ya sekarang ya formasinya. menyatukan satu kepala ya selama 2 tahun ini, terus juga ada proyek apa mereka kedepannya, nanti kita bakal balik lagi. So ada lagu dari Love It Because of You.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Kita balik lagi Produ FM Gorontalo tahun Pradua dan masih ngobrol sama Nonsense Theory, ada Fatur dan juga Bintang untuk sore hari ini. Aku juga mau menyapa teman Pradua yang lagi sejauh di Produ FM Manado, Pradua Tahuna dan juga Talaut ya untuk sore hari ini. Selamat sore untuk kalian semua yang juga sudah gabung di live chatnya TikTok Pradua Gorontalo. Dan kita juga masih bakal ngobrol lagi sama Fatur dan juga Bintang. Anyway, kalian ini sekarang pada sibuk apa sih selain ngeband?
4: Kuliah ya tentunya, Kak.
3: Oh iya?
4: Iya.
3: Fatur juga?
4: Sama.
3: Semester berapa?
4: Kita berdua semester 5 sekarang.
3: Semester 5. Nah, ya. Gimana tuh cara kalian bagi waktu antara kuliah dan juga ngeband? Ini biasa tampil di event-event band indie kan? Di gigs-gigs gitu ya?
4: Belum pernah naik gig sih, Kak.
3: Oh, belum pernah. Ya, jadi
4: masih
3: sejauh
4: fokus
3: ini
4: di rilisan-rilisan aja.
3: Oh, masih fokusnya di rilisan dulu. Nanti habis itu kalau mungkin udah target kalian untuk bisa masuk ke gigs itu emang harus udah punya beberapa lagu apa gimana baru akan masuk apa gimana?
4: Kita minimal ada EP dulu kan.
3: Iya. Minimal ada EP 5-6 lagu ya.
4: Iya.
3: Oke, baiklah. Jadi berarti selama ini masih aman ya untuk bagi waktu antara kuliah dan juga ngeband, berarti latihan-latihan aja ya?
4: Iya.
3: Latihan sama sekarang ada rencana untuk bikin lagu kedua kah?
4: Sekarang udah ada beberapa lagu yang sementara digarap sih, Kak.
3: Oke. Ada... Yang satu udah rilis kan?
4: Iya.
3: Terus yang digarap ada berapa lagu nih?
4: Ada, kalau di total ya mungkin ada 3-4.
3: Bentar lagi berarti ya EP-nya harusnya udah ada ya.
4: Iya, harusnya.
3: 2027 harusnya. Targetnya. Apa tahun ini?
4: Mungkin akhir tahun.
3: Akhir tahun ya, ini.
4: Mungkin.
3: Oke, jadi setelah itu dirampung, EP-nya rencananya 4 lagu. Apa 5 apa 6?
4: 5 kayaknya.
3: 5 lagu. Oke, kalau misalkan EP-nya udah rampung, apakah kalian juga akan ada rencana untuk bikin satu apa ya? Peluncuran EP gitu apa gimana? Nantinya one day.
4: Untuk saat ini kita belum apa namanya mikir ke situ sih, cuma mungkin maybe
3: kesana ada ya, cuman ya maksudnya untuk saat ini fokusnya masih ke single dulu, EP dulu ya yang akan fokusnya di situ. Oke. tiga lagu ya sekarang lagi disiapin ya.
4: Iya.
3: Oke. Ini tiga lagu ini udah kira-kira udah berapa persen nih persiapannya?
4: Karena kita emang cuma bertiga ya, jadi yang paling matang itu mungkin 80% lah. Yang paling matang, sisanya ya 50%, 30%. Karena emang kita ngurus semuanya apa-apa sendiri gitu. Jadi mau dari recording sampai release
3: mastering dan lain-lain. Oke. Ya maksudnya kalian juga bukan yang harus buru-buru banget ya. Jadi kayak nyantai banget aja gitu untuk EP ini sendiri. Oke. Tapi untuk 3 lagu ini kira-kira siapa yang paling banyak andil di sini untuk lagunya?
4: Kalau yang paling banyak andil sih kurang lebih kita berdua. Karena vokalis kita tinggal kasih materi. Terus kita tinggal kasih materi, suruh dia buat latihan sama materi yang kita kasih gitu. Kalau untuk soal yang semuanya kayak mungkin dari producingnya, mixingnya, take-nya itu mungkin si Bintang karena dia kehitung satu kali komposer gitu.
3: Oke. Yeah. Nah untuk penulisan lirik sama ide dari lagunya sendiri, ini apakah juga masih tentang pengalaman pribadi kah apa gimana?
4: Iya sih, rata-rata semua apa namanya?
3: Pengalaman pribadi kamu?
4: Ah, tidak juga sih. Kayak Fatur datang gitu, dia datang terus
3: cerita.
4: Dia cerita. Kayaknya gue kemarin gini, kayaknya bagus deh buat dijadiin. Atau yang vokalis tuh kemarin dia ngechat di grup kan. Terus dia curhat sekalian, dia curhat panjang lebar dia curhat, terus saya bilang lah, kayaknya bagus deh diangkat jadi materi nih. Kita buatin lagu gitu. Ya gitu aja sih kalau untuk kisah di balik lagunya itu, mungkin gitu aja, dari cerita terus kita angkat jadi lagu. Jadi tidak melulu itu cerita hidup saya gitu.
3: Jadi cerita bertiga pokoknya intinya kayak gitu ya. Tapi kalau lagu ini sendiri, tiga lagu ini mungkin bisa di spill sedikit, ini bakal ngomongin tentang apa? Jadi aku udah tahu nih masalah hidup kalian dari lagunya ya.
4: Iya.
3: Bisa di spill.
4: Oke, jadi satu ada yang bercerita tentang kesepian, alienasi sosial lah kalau bahasa
3: itu ceritanya kayak. Siapa tuh?
4: Ah, itu ceritanya saya.
3: Oh, okay.
4: Kemudian mungkin yang baru pikiran konsepnya itu yang kemarin itu vokalis kita itu curhat di grup. Nah, mungkin itu kita bakal angkat tentang exhausted, jadi tentang kelelahan mental ya.
3: Capek iya ya.
4: Terus satu lagi itu ada tentang apa ya? Tentang patah hati kalau nggak salah. Patah hati karena waktu itu ada kisah, tapi ini dari kisah seseorang yang di luar band gitu. Jadi ada kisah teman saya, dia cerita, ya gitulah kisah tentang patah hati. Jadi ada patah hati, kemudian kecapean apa namanya, kelelahan mental, terus ada alienasi sosial.
3: Kesepian ya. Masalah-masalah anak-anak Gen Z lah ya, anak-anak muda ya sebenarnya ya yang diangkat di lagu ini. Nah di proses produksi sendiri, apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi, entah dari sisi teknisnya, waktunya, atau mungkin biaya yang mungkin kalian hadapi tantangan terbesar?
4: Kalau untuk tantangan terbesar sih lagi dan lagi yang paling poinnya utama itu waktu sih kak. Karena kan kita juga kalau masih dibilang mahasiswa, ya jadi harus beneran betul-betul manage waktunya gitu. Belum lagi kalau kita ada urusan mendadak atau agenda apa gitu. Jadi ya harus bisa di manage
3: sebaik mungkin ya. Apalagi kan semester 5 tuh udah ini ya.
4: Udah sibuk banget
3: ya. Udah sibuk parah gitu. Oke, jadi kalau misalkan dari Fatur sendiri mungkin masalahnya masalah di waktu ya.
4: Iya, waktu.
3: Kalau Bintang?
4: Kalau untuk saya sendiri sih mungkin sama waktu, sama sumber daya manusia.
2: Iya.
4: Karena kita minim banget benar-benar dari production sampai release itu benar-benar kita sendiri, kita semua bertiga doang
3: mandiri.
2: Jadi, semandiri itu
3: ya.
4: Pertama itu nggak ada target ya.
2: Iya. Ada target.
4: Kita nggak bisa target karena kita nggak berani. Misalnya kita bilang 14 harus rilis ya. Terus kan kita cuma bertiga nih. Kalau nggak belum siap terus kan nggak mungkin.
3: Nggak dipaksain juga kan nggak mungkin.
4: Jadi mungkin itu sumber daya sama waktu sih karena udah sibuk parah sekarang semester sekarang nih.
3: Iya. Kalau kataku sih mending kuliah dulu deh. Nanti abis itu kan tinggal mau rilis single kapanpun atau EP-nya kapanpun kan udah enak gitu ya. Tapi kan sebenarnya di band di indie itu kan lumayan luas ya. Di Gorontalo itu kan menurut aku. Aku melihat saat ini, aku beberapa kali nonton gigs juga, dan beberapa teman aku juga masih sering main gigs juga gitu. Jadi aku melihat saat ini tuh event-event gigs itu udah makin bagus, hampir tiap bulan ada gitu. Jadi kayak mereka tuh apa ya, sangat-sangat produktif menurut aku sih, anak-anak band indie saat ini gitu. Jadi mereka kayaknya sangat welcome untuk orang-orang yang pengen punya panggung gitu-gitu ya. Apakah kalian tidak terfikirkan untuk mungkin minta bantuan sama teman-teman band lain gitu kan? Atau mungkin sharing cerita mereka juga yang sudah pernah ngeluarin EP sebelumnya ya kan? Cara mereka juga biar apa jadi yang tantangan kalian dalam produksi itu juga akan apa ya? Ada solusinya gitu. Pernah nggak kalian terfikirkan ke situ?
2: Kalau untuk terfikirkan sih sebenarnya sering. Dan juga kemarin-kemarin itu
4: saya pribadi itu udah ngobrol sama beberapa teman-teman yang udah pernah naik di gigs juga. Terus mereka juga kasih solusi ke kita, gini-gini, solusinya gini, sarannya gini. Ya kita dengan band yang masih dibilang sangat newbie, masih awam, yang istilah katanya masih basah lah. Itu kita ya sangat-sangat menerima saran dari mereka, apalagi yang udah berpengalaman cukup lama di dunia musik. Jadi kita emang beneran terima baik-baik saran dan solusinya.
3: Oke, maksudnya obrolan itu sudah ada ya dengan mereka-mereka ya, itu ya. Oke, cuman kayaknya aku melihat kalian berdua ini masih ini ya, masih kayak rada-rada gak enak ya.
4: Iya
3: kan. Mungkin merasa kayak masih muda apa bagaimana ya kan, ketemu sama mereka yang mungkin udah terjun lama, jadi kayak udah udah agak gimana gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, kayaknya mereka itu orang-orang yang sangat welcome gitu.
4: Wah,
3: dengan
4: parah. Welcome,
3: ya
4: parah,
3: kan
4: parah.
3: Dengan orang-orang yang mau berkarya seperti kalian gitu. Tapi one day setelah EP ini ada rencana kayak bikin video musiknya? Atau mungkin kalian juga one day pengen bisa kolaborasi sama band apa gitu, ada nggak?
5: Kalau untuk one day kalau udah ada EP-nya, mungkin single apa namanya, kalau udah ada EP-nya mungkin salah satu lagu dari EP itu pasti kita bakal buatin MV sih, pasti
3: satu salah satunya aja ya,
5: salah satunya. Terus karena kita tuh orang band yang mau apa ya, kualitas tuh di nomor satu kan. Jadi ketika apa namanya, semua EP-nya ini dibuatkan MV, itu saya nggak berani jamin kalau semuanya bakal berkualitas gitu. Jadi kalau salah satunya aja, kita kan fokus ke situ semuanya, ke situ. Jadi itu pasti akan apa namanya, ada kualitasnya lah. Nah kemudian untuk kolaborasi ya, mungkin dengan kolaborasi dengan band-band lokal, apalagi sampai di tahap yang produksi dan rilis, mungkin featuring ya, bisa featuring dengan band-band lokal, mungkin itu target kalau untuk apa namanya, kolaborasi dengan band sih.
3: Udah ada kepikiran satu nama band mungkin yang kayaknya pengen deh bisa collab sama mereka gitu.
4: Kalau untuk collab, kepikiran nama sih belum kepikiran sama sekali, karena ya kita juga masih sangat perlu banyak berbenah-benah, apalagi di internal bandnya kita sendiri, sangat banyak perlu yang dibenah, masih banyak yang harus direvisi, masih harus sangat perlu untuk dimatangkan lebih lagi. Gitu.
3: Oke.
4: So far sih gue aman.
3: Kalau Bintang mungkin udah ada kepikiran satu nama yang kayaknya asik nih kita collab sama mereka, ada nggak?
5: Mungkin apa ya? Forget Yesterday mungkin.
3: Forget Yesterday,
5: oke. Jadi bakal jadi perpaduan yang menurut saya itu.
3: Forget Yesterday siapa aja dulu ya? Aku lupa lagi ya.
4: Kalau Forget sih setahu
3: Sultan
4: saya ada.
3: Sultan bukan ya? Aksa bukan ya?
5: Sultan bukannya itu ya? Purple Face.
3: Purple Face, oke. Bagaimana bernama Sultan ini kan? Solar lah, so ada apa? Siapa aja mereka di situ ya? Oke, baiklah. Ada siapa sih situ?
4: Kalau di situ yang saya ingat ya, yang saya ingat cuman ada Lazul kayaknya. Lazul. Sama lupa lagi DP nama.
3: Iya saya
4: satu
3: juga.
4: Satu itu yang DP pas bagian yang dia itu kurang tahu juga sih dia vokalis atau tidak. Dia orang yang so cukup berumur lah.
5: Kayat
4: ya, kurang lebih. Kayat.
3: Oh iya dia,
4: iya
3: benar-benar dia lagi. Oke, baiklah, nanti semoga ya bisa collab sama mereka. Anyway, tadi aku juga pengen nanya, nah kalian kan bertiga nih ya, kalian bertiga kan sekarang formasinya. Nah menyatukan tiga kepala ini dalam satu band menurut kalian gimana tuh? Karena pasti kan ada, ini kan tiga karakter yang berbeda ya, dan pasti ada banyak pendapat-pendapat yang berbeda juga di antara kalian bertiga, apalagi masih anak muda yang egonya juga masih tinggi gitu. Nah kalau kalian bertiga sendiri, gimana sih cara kalian untuk menyatukan tiga kepala ini?
5: Kemarin itu kan waktu belum rilis nih, rilisan kita pertama. Kemarin itu kita mikir ini warnanya mau kayak gimana. Nah Fatur dia punya punya pikirannya sendiri. Terus vokalisnya juga kemarin bilang warnanya sendiri, terus saya juga punya warnanya sendiri. Jadi kita bawa tuh ke meja, kita kumpulkan, terus kita taruh satu-satu. Nih, gue mau lagunya kayak gini, gue mau lagunya kayak gini. Jadi beda-beda tuh. Nah kemudian yang saya lakukan di situ adalah saya apa namanya? Kita langsung mainin tuh. Kita langsung mainin, terus kita record satu menitan lah kita record, terus kita dengerin. Dan itu per apa namanya? Sesuai konsep dari masing-masing personel nih. Jadi satu menit pakai warnanya si Fator, satu menit pakai warnanya saya, terus satu menit pakai warnanya si Riang. Nah, terus kita dengerin sama-sama tuh tiga hasil rekaman. Mana yang paling bagus, mana yang paling banyak yang suka gitu. Nah, itu yang kita. Itu kalau untuk lagu ya. Kalau untuk yang lain mungkin ide MV atau up dan lain itu mungkin komunikasi aja sih. Kita ya, ngomong. Sih, ya. Kita ngomong terus cari jalan tengahnya aja gitu.
3: Iya, tapi menurut aku itu ide yang bagus juga sih, ya kan? Karena kan mungkin tiga ini juga gak mungkin punya satu genre musik yang sama gitu kan. Kalau kayak tadi Fatur lebih ke kayak ya sama dengan nonsense teori sendiri genrenya. Kalau Bintang tuh sebenarnya lebih general juga gitu. Jadi semuanya masuk-masuk aja, enak-enak aja di Bintang gitu. Karena apalagi referensi musiknya, bukan referensi juga sih, sukanya ke band-band 90-an gitu kan. Terus mungkin satunya lagi beda genrenya gitu kan. Jadi pasti pengen versi kayak gini. Akhirnya bikin direkam terus didengerin ya sama teman-teman ya. Jadi kayak menurut kalian mana yang bagus? Ya menurut aku itu ide yang sangat bagus juga sih. Oke, kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol lagi ya sama mereka nih, teman Pro 2. Aku juga pengen tahu sebenarnya tantangan mereka sendiri untuk membangun pendengar dan juga mempertahankan eksistensi secara musik seperti ini kan tidak semua orang bisa menerima. Jadi gimana cara kalian gitu kan, tantangan yang kalian hadapi di fase itu juga gitu. Nanti kita bakal ulik lagi, kita bakal ngobrol lagi, tapi kita akan break sejenak. The number you're calling is busy.

0: Jatuh dan Menari, teman Pro 2. Kita masih ngobrol sama Nonsense Theory. Ada Fatur dan juga Bintang untuk sore hari ini di Sore Ceria Magota Berjaringan ya. Dan nah, tadi nih yang aku penasaran banget ya, yang kalian rasakan ya sebagai band indie, apalagi baru 2 tahun ini membangun sebuah band gitu kan. Cara kalian untuk mempertahankan eksistensi gitu, dan mungkin memperkenalkan ke masyarakat juga genre lagu kalian ini kan, yang memang tidak semua orang bisa menerima gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana?
1: Kalau dari saya sih kan tipikal masyarakat gitu kan, ada beda-beda yang genre-genrenya kan.
0: Selera
1: ada yang ya, seleranya sih mungkin kita tuh targetnya ya anak-anak yang anak-anak Gen Z yang suka, yang masih masuk lah karakter lagunya kita.
0: Oke, okay. Jadi memang bener-bener yang suka aja, yang suka, seleranya sama aja gitu ya.
1: Enggak harus matok.
0: Harus semua suka ya, gitu
2: enggak. Memang, okay. Dan memang itu udah kita kita bincangkan dari awal kan. Jadi ketika mau memutuskan untuk oh kita main di genre ini, itu saya itu kalimat pertama yang saya katakan itu, ini genrenya segmented, tersegmentasi. Ini nggak bisa diterima semua orang. Dan semua sepakat ya, akhirnya kita gas aja gitu. Jadi dari awal udah kita bicarakan bersama, ini kan nggak bisa diterima semua orang. Dan satu-satu mereka pada setuju aja ya. Ya udah nggak apa-apa, kita main untuk orang yang suka aja gitu. Kita berkarya untuk orang yang memang suka gitu.
0: Oke, okay. Tapi ya seperti Bintang bilang tadi, memang tidak semua orang kan suka sama genre musik seperti ini ya, mau nggak mau. Kalau aku lihat memang band-band indie ini kan lebih ke kayak mereka tuh explore apa yang mereka suka gitu. Mau diterima nggak diterimanya terserah gitu kan. Jadi apa yang mereka pengen, yang mereka explore di karya-karya dari bandnya mereka sendiri gitu. Tapi beberapa tahun ke depan nih, kita berandai-andai lah, apakah kalian tetap akan mempertahankan jalur independen ini, atau mungkin akan terbuka untuk kerja sama dengan label musik, maybe, amin ya. Kalau kalian gimana? Ya maksudnya ini ngeband ini sebenarnya benar-benar cuma hobi aja, bukan sesuatu yang akan kalian fokuskan. Atau gimana? Berbeda cuman ya udahlah, kita masih kuliah juga, ini cuman sekedar hobi aja. Jadi cuman ya untuk untuk ya udahlah, yang penting ada kegiatan gitu ya selain kuliah gitu. Gimana dari kalian?
2: Sebenarnya kalau peluang untuk berkarir itu terbuka Kak, ya siapa sih enggak mau kan? Cuma untuk sekarang ya memang kita ya gini aja dulu. Kita kan masih masih kecil-kecilan lah.
0: Masih
2: baby. Jadi kita enggak untuk sekarang kita mungkin enggak perlu sistem yang terorganisir gitu. Mungkin ya kita aja dulu. Cuma mungkin kalau memang peluangnya terbuka, opportunity-nya terbuka nanti, kenapa tidak gitu. Kita juga enggak ideologis banget gitu.
0: Ada cuannya di situ, kenapa kita tidak gas ya? Kalau dari Fatur gimana?
1: Kalau dari saya sih kurang lebih juga sama, karena siapa juga yang gak mau gitu dengan tawaran yang sangat menarik, apalagi kalau mau di labeli ya kan. Jadi ya so far ya gas aja.
0: Gas ya.
1: Ya gas, penting gas.
0: Iya. Tapi kalau kalian sendiri memperkenalkan karya kalian itu pakai media sosial, pakai ini juga streaming music aplikasinya?
2: Iya.
0: Udah ada.
2: Kemarin itu rilis di mana ya, di SoundCloud ya, hampir semua di SP lah. Dan itu kita promosinya dari IG, TikTok ya, media sosial sekarang kan itu iklannya itu kan bagus banget tuh. Reach-nya itu tinggal bayar, mau reach sejauh apa.
0: Oh iya, TikTok udah gitu ya sekarang ya.
2: Instagram
0: juga udah kayak gitu ya.
2: Instagram, jadi kita pilih reach-nya yang regional atau mau yang nasional atau yang internasional, itu tinggal siapin duitnya aja sih.
0: Iya, yang penting ada duit ya. Tinggal duit sama ini, berbicara gitu. Tapi kalau kalian sendiri, support dari orang tua gimana? Ah, biasanya kan orang tua tuh kalau misalkan udah semester 5 kan, susah terlalu banyak-banyak ini on ini. semua wisuda, udah enggak usah lagi apa sih ngeband. Apalagi kan orang tua itu pasti mikirnya kayak ngeband apa sih? Dapat apa dari ngeband, enggak usah lah gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Respon orang tua?
2: Kalau dari saya pribadi itu orang tua support-support aja selama saya bisa kasih bukti bahwa kuliah saya enggak terganggu gitu. Mm-hmm. Jadi kalau kuliahnya terganggu, otomatis langsung disalahkan itu. Yang pertama disalahkan adalah, ya kamu sih ngeband gitu.
0: Itu ya, ya pasti ujungnya ke situ.
2: Ya, jadi saya itu menjaga kuliah saya gitu. Jadi supaya bandnya ini enggak tersalahkan gitu, enggak di blame. Nah, kalau dari Fatur mungkin lainnya.
0: Gimana,
1: kalau dari saya sih mungkin lain, karena ya posisi orang tua saya itu sangat memperhatikan akademik saya, jadi ya gitu, kayak mana ini harus mesti fokus kuliah gini.
0: Apalagi sejauh ini belum dapat izin.
1: Kalau sejauh ini sih izinin, cuman yang penting kasih bukti nyata aja kalau kuliahnya itu enggak terbengkalai cuman karena urusan-urusan yang enggak terlalu penting gitu. Apalagi kan orang tua nganggapnya mungkin di pandangan orang tua kita tuh ngeband ini kayak apalah gitu.
0: Iya.
1: Enggak ada manfaatnya.
0: Enggak menghasilkan gitu ya.
1: Iya, apalagi kalau kita cuman ya mentok-mentok kayak cuman bikin karya, enggak ada pendapatan, apalagi kan orang tua udah mikirnya realistis semua kan.
0: Iya,
1: ya, kurang lebih gitu.
0: Iya, benar juga sih. Tapi seberapa besar sih pengaruh lingkungan pertemanan sama skena musik lokal ya di perjalanan band kalian sejauh ini?
2: Pengaruh lingkungan pertemanan itu kalau untuk saya pribadi itu impact-nya sangat besar, Kak. Saya enggak tahu kalau awalnya saya nggak tahu kalau skena musik di Gorontalo itu lumayan hidup, bukan lumayan hidup, emang hidup. Kita punya skena musik sendiri di sini, jadi hampir tiap minggu ada gigs.
0: Betul.
2: Dan banyak band-band lokal dari sini. Itu saya nggak tahu sama sekali awalnya. Terus kemudian dari teman-teman seperti Fator dan teman-teman yang emang ngikutin skena musik lokal di sini, itu saya tahu dari mereka. Oh coba lu dengerin ini deh dari band ini. Terus kemudian setelah saya dengar, saya tanya, ini band dari mana sih? Dari Gorontalo. Saya kaget, ada ya band sebagus ini gitu. Jadi pengaruhnya itu besar sih kalau untuk saya pribadi.
0: Oke, kalau untuk Fatur gimana?
1: Kalau untuk saya ya, untuk skena musik Gorontalo ya, untuk impact-nya itu sangat-sangat besar. Apalagi kan di lingkungan pertemanan gitu. Jadi, semisal kayak kita cuma datang-datang di pit,

0: ngerilis single lah. Bahkan ada beberapa event-event apa ya, kayak event-event bukan cuma event indie, tapi kayak mereka tuh collab sama band-band indie gitu juga banyak banget kejadian kan. Jadi menurut aku sangat sangat besar ya skala musik indie di Gorontalo sendiri gitu, which is good. Nah, menurut kalian sendiri apa indikator keberhasilan sebuah band indie? Apakah dari jumlah pendengarnya, dari kualitas karyanya, atau mungkin karena kesempatan manggungnya, udah manggung di berbagai event, atau mungkin bakal udah manggung di berbagai kota juga, atau loyalitas dari penggemarnya?
1: Band indie ya kak. Jadi kalau menurut saya pribadi, kesuksesannya itu indikator bahwa oh ini band udah sukses, itu ketika mereka udah apa ya, udah masih indie, belum ada label yang menaungi, tapi mereka udah gak mikirin lagi soal duit gitu. Kemudian mereka bisa berkarya dengan bebas
0: tanpa ada mikirin biaya gitu ya.
1: Jadi itu salah satu indikator menurut saya pribadi.
0: Oke, okay. Kalau dari Fatur?
2: Kalau dari saya mungkin untuk indikatornya ya. Indikatornya kita tuh gak harus kayak matok, kita harus kayak gini, harus kayak gitu, enggak. Kita ya punya apa ya namanya, kayak punya pendirian sendiri dari tiap-tiap masing personil. Terus apa tadi pertanyaan yang tadi, yang terakhir,
1: indikator
0: keberhasilan sebuah band indie menurut kamu apakah dari jumlah penggemarnya atau dari jumlah panggungnya? Kayaknya dia udah kemana-mana gitu manggung apa gimana?
2: Kalau untuk manggung sih, manggung kita nggak patok kita harus manggung dulu, nggak juga, karena kan kalau menurut saya mungkin ada band yang udah manggung berapa kali gitu, tapi ya tetap aja stuck di situ. Jadi kita nggak harus kayak manggung juga. Kita tuh mikirin yang penting listenernya, kayak mendengarnya, jumlah pendengarnya itu ya yang penting naik gitu. Dengan kualitas dari lagu singlenya kita yang penting disukai,
0: diterima,
2: banyak
0: dulu
2: diterima ya.
0: Itu indikator keberhasilan menurut kamu ya. Apa yang kamu sudah buat, karya kamu itu diterima, menurut kamu itu sudah berhasil sebagai band indie gitu. Oke. Nah, mungkin saran kalian nih untuk anak muda yang pengen bikin band juga, tapi mungkin mereka tuh banyak kendala, mungkin dari biaya juga, atau mungkin alat musik, produksi dan lain-lain. Ada saran gak untuk mereka yang mungkin lagi stay tune Prodefm Gorontalo untuk sore hari ini?
1: Kalau saran dari saya sih mulai aja dulu gitu. Kalau udah ada ide, udah ada apa namanya, udah ada niat ya udah bikin, action aja. Gak usah gear gue gak lengkap, gear gue gini ya, perlengkapan gue. Kita itu fun fact, gak tahu fun fact atau enggak ya, cuma FYI aja ya, di sebelum rilisan yang ini kita tuh pernah rilis satu demo. Dan di demo itu kita nggak pakai instrumen apa namanya, instrumen fisikal sama sekali, jadi semuanya itu pakai plugin. Jadi nggak ada, jadi ya gitu, kalau udah ada idenya, udah ada niatnya, ya udah action, langsung realisasikan aja apa yang di kepala kalian gitu. Jadi mulai aja dulu,
0: mulai aja dulu ya. Oke, kalau dari Fatur?
2: Kalau dari saya sih ya sangat sama dengan Bian, karena ya nggak, maksudnya kayak kenapa nggak mulai aja gitu. Coba nabrak satu keraguan yang masih tertahan mungkin untuk sebagian orang yang mau ngeband. Ya pasalnya kita coba aja dulu, siapa tahu kan ya tiba-tiba hype gitu. Itu
0: intinya, coba aja dulu ya, karena pasti akan ada jalan, akan kebuka jalannya gitu.
2: Sama satu lagi, jangan jadiin patokan tiap-tiap bandnya yang disukai orang. Mungkin dari, maksudnya gini, ketika ada satu personil yang pengen buat band bareng teman-temannya, jangan jadiin patokan-patokannya itu mau tiba-tiba udah langsung di atas gitu, nggak usah. Jadi dari bawah aja dulu, mungkin range waktunya ya sangat lama, cuman yang penting prosesnya gitu.
0: Yang kayak terus bikin band, pokoknya kita mau harus begini, harus begini.
1: Ekspektasinya udah tinggi duluan.
0: Tidak
2: usah.
0: Nanti kan kalau misalkan kenyataannya nggak seperti itu kan overthinking, down apa gimana gitu ya. Oke, karena waktu kita juga udah terbatas.

0: Ya mungkin harapan dari kalian berdua untuk nonsense teori ini apa? Bisa dari Bintang dulu deh.
1: Oke, kalau dari saya mungkin harapan kedepannya bisa tetap berkarya dengan bebas. Mungkin itu aja dari saya. Bisa tetap berkarya, bisa menyalurkan isi kepala tanpa ada halangan gitu.
0: Kalau dari Fatur?
2: Kalau dari saya pribadi harapan untuk band saya Nonsense Theory dan lebih khusus harapan saya semoga band kita tetap bakalan ada.
0: Eksis ya.
2: Tetap eksis. Terus bisa tetap berkarya terus untuk skena-skena musik yang akan terus ada gitu.
0: Dengan
2: karya-karya kita yang bakal kita bikin meledak gitulah.
0: Amin. Ya, kamu ketawanya kenapa begitu Bintang? Kenapa?
1: Tadi kan katanya nggak boleh expect tinggi tapi.
0: Harapannya. Bisa meledak gitu kan. Aku sih juga berharap ya. Semoga nanti EP kalian juga dilancarkan tahun ini ya rencananya.
1: Rencananya akhir tahun ini ya.
0: Kalau nggak mepet sama kuliah ya.
2: Iya, semoga.
0: Dan semoga kalau misalkan EP-nya udah rilis, bisa kita undang ke sini lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi, ya kan?
1: Siap.
0: Thank you so much untuk waktunya, untuk Bintang juga, dan juga Fatur dari Nonsense Theory. Sukses, semoga kuliahnya juga sukses, dilancarkan, bisa wisuda dengan nilai terbaik juga.
2: Amin.
0: Dan ditunggu karya-karyanya juga, semoga kalian juga nanti akan bisa manggung di gigs-gigs ya, karena orang-orang juga pasti udah penasaran juga sama karya dari Nonsense Theory itu kayak gimana sih. Anyway, thank you sama juga untuk kamu yang sudah join di live chatnya TikTok Prodo FM Gorontalo. Terima kasih banyak ya yang tadi juga sudah aku sapa dari jam 4 sore tadi. Dan terima kasih juga untuk kamu teman Prodo yang udah stay tune di Prodo Manado, Prodo Tahuna sama Talaut juga. Dan jangan lupa Sore Ceria Magota Berjaringan hadir setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Saya pamit, bye bye.

muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: Johnny Carson ini resmi dinobatkan sebagai peraih
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Iya, teman Pro 2, kita kembali lagi ke studio Pro 2 Manado setelah tadi kurang lebih sejaman ya. Kita dengerin Sore Ceria Magota dari RRI Gorontalo ya. Semoga tambah lagi referensi musik teman Pro 2 setelah grup band tadi ya, bagi pengalaman mereka gimana teman Pro 2, pastinya bermanfaat juga buat kalian semua ya. Oke, teman Pro 2, kali ini just information aja sama grip di hari ini ya, akan berkumandang tepat di pukul 17:33. Dan sebentar lagi kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Manado untuk mendengarkan lagu-lagu berbahasa Islami hingga nanti beduk asar maghrib berkumandang di pukul 17:33 waktu Indonesia Tengah.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Terima kasih ya Bud. Mulai sekarang aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
2: Oke deh.
3: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
4: Pro 1.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, selamat sore kembali untuk Anda pendengar ya, yang masih tetap setia bersama kami di Pro Satu RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimah di mana pun berada. Ini lagu-lagu religi siap melengkapi persiapan Anda untuk beribadah ya. Dan sebagai informasi, kami kumandangkan sore ini kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17.33 menit ya. Kita akan jalan dengan satu lagu dari Saka dengan judul Salat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Beli, nyanda, beli, atau nyanda,
3: Budodo. Para ding mau makan, terlalu banyak berpikir,
2: Bukan apa-apa sih, cuma in this economy, hele suka mau makan tuna bakar, dok berpikir sekali. Sudah juga masalah DP harga, mar kalau so mahal, kong nyanda sadap, kan rugi.
3: Nggak usah terlalu stres, coba nggak ketik di situ, Papa Tuna.
2: Papa Tuna, Sadiki juga DP menu, dapat lihat sadap-sadap lagi.
3: Ngalia juga DP harga tuna bakar, so porsi lengkap cuma 35.000. Mau cari di mana Lady Manado dengan harga begini?
2: Aduh, ada tuna geprek le kan, 25.000 per porsi, rupa sadap ini. DP Rijal dapat lihat menyala-menyala.
3: Iya no, nak cuma itu. Tak rekomendasi le pangana, DP tuna woku. Cumi bakar rica, cumi woku, deng DP ayam bakar le sadap sekali.
2: Aduh, ada gorengan le kang, deng ace le kote. Yakin ini DP harga cuma 15.000-an.
3: Wow. Dapat le baku sedu dang. DP kopi le jangan sampai ngana skip Itu makanya kita langganan di Papa Tuna. Spesialis tuna bakar yang DP rasa sadap. Pelayanan mantap, deng harga ndak bikin dompet menangis. Cus jo sekarang dan in di Papa Tuna Jalan Tikala Ares nomor 12 atau langsung check out jo lewat ojek online le boleh. Mar, jangan lupa nih yang kita punya tuna geprek jo sekancang itu.

0: Gemoy, Algenza, Silobi Fans, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Badonci Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @badoncifest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Badonci Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: You say I kiss the bottle more than I kiss you.

0: Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan nguni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur nguni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,

0: Ardito Pramono,
1: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
2: Eat Gitaf,
0: Andin,
2: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
2: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
2: Ajak keluarga nih, teman-teman,
0: di Tomohon Jazz Festival.

Iya, teman berdua masih bareng Lydia Karisti di Sore Ceria. Udah pada tahu pastinya Sore Ceria bakal terus menemani kamu sampai jam 7 ya. Gak tau lah teman berdua kalian di menjelang malam hari ini lagi pada ngapain. Tapi mungkin untuk yang memang kaum-kaum yang apa ya, kaum-kaum lagi ya. Buat teman berdua yang mungkin perlu hiburan ya. Jadi kadang-kadang ya teman berdua ya, dengan segala kehektikan aktivitas kita dan kegiatan kita, tuh kadang kita butuh hiburan banget ya gak sih teman berdua. Dua. Aku juga gitu ya, of course ya. Ada momen-momen di mana kayak hari Jumat ini tuh habis kerja ini aku tuh ada rencana buat jalan-jalan sama keluarga ya. Walaupun gak jauh dari rumah, istilahnya tempat-tempat yang menurut kita tuh berasa nyaman aja gitu tempat berdua ya. Kayak tempat ngopi ya, terus mungkin makan cemilan aja. Tapi kalau bareng keluarga, teman-teman tuh kayaknya kita udah istilahnya udah nge-refresh lagi tubuh kita. Walaupun memang waktu di rumah energinya kayak habis, pas ketemu teman-teman, orang-orang yang kita sayangin, energinya tuh kayak naik dan bangkit banget. Ya ngasih teman berdua ya. Dan walaupun emang pertemuan itu singkat, caile. Tapi setidaknya bermakna ya kan, apalagi yang memang kerjaannya tuh di jam, bukan di jam ya, di hari Sabtu Minggu tuh emang gak kerja ya, jadi terakhir hari Jumat ya. Kalau kita nikmatin waktu menjelang weekend ya, Jumat malam jalan-jalan, kalau menurut aku sih berasa cukup banget ya. Untuk Sabtu dan Minggunya juga nikmatin waktu buat jalan-jalan lagi, dan Seninnya kembali semangat lagi ya. Tapi ya udahlah ya teman berdua, aku gak mau bukan mau ngasih tahu kalian untuk ikut kayak rencanaku hari ini ya. Tapi yang paling pasti, siapa tahu deh teman berdua kalian punya kayak pemikiran yang sama kayak Lydia ya. Kalau mungkin hari Jumat ini kayak nggak ada rencana kemana-mana, ya udah nggak masalah, di rumah aja teman berdua ya. Apalagi buat kamu yang rencananya mungkin mau masak di rumah ya, hari Jumat mungkin mau pulang kampung dulu ya, kerjanya di Manado dan pengen pulang kampung gitu teman berdua ya. Yang mungkin kerjaannya kayak di Manado atau di luar Manado, tapi untuk perjalanannya cuman memakan waktu sekitar setengah jam, paling lama mungkin satu jaman gitu teman berdua ya. Mungkin lagi siap-siap banget kali ya untuk pulang dulu di malam ini, supaya weekendnya bisa bareng-bareng keluarga pastinya. Seneng ya kalau kayak kita kerja di Manado terus pulang kayak ke Amurang, kan masih lumayan lah deket ya teman berdua. Tapi jangan aja kamu kerja di Manado terus pulangnya ke Makassar, bahaya sih. Senenya tuh kayaknya gak bakalan kerja lagi, karena mungkin kecapean di jalan dan Sabtu Minggunya itu udah jalan-jalan di sana kan, jadi kayak udah habis tenaga gitu ya untuk balik kerja lagi ya. Yang paling pasti Lydia masih bakalan temenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 ya. Kita dengerin dulu ada Afgan Lenggang Puspita, dan aku puterin juga Kasih Abah-Abah buat kalian semua.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Teman-teman berdua pernah gak sih kalian ngebayangin tuh lagi duduk di bawah langit pemohon, menikmati udara sejuk di sana, terus lihat danau yang tenang dengan background Gunung Lokon. Apalagi kalau ditemani lagu merdu dari penyanyi kesayangan kamu. Bagaikan mimpi, tapi tenang aja. Ini semua bukan cuma mimpi sih teman berdua, bisa jadi kenyataan karena kali ini teman berdua kalian bisa menikmati pengalaman seseru itu di mana lagi kalau bukan di Tomohon Jazz Festival. Ada line up yang keren banget ya, Kak Hitna, Malik The Essential, kemudian Nadine Amisa, Kunto Aji, Adito Pramono, Lomba Sihir, Roni Parulian, It Gitaf, Andin Wisbaker, dan masih banyak lokal talent lainnya. FYI aja teman berdua, buat kamu yang pengen ngikutin keseruannya ini ya, bukan cuman dengerin mereka nyanyi, tapi juga bisa ngikutin ya teman berdua beberapa keseruan lainnya seperti Morning Wellness with Pilates and Yoga Manado, ada juga kolaborasi dengan Yayasan Masarang di beberapa aktivitas seperti Kumpul Bocah, Workshop Bloom and Create with Fleur, Panggung Stand-up Comedy Jeda Tawah Denyut Minahasa, dan Pojok Interaktif Akar. Nah, teman berdua, Tomohon Jazz Festival ini sebagai festival family friendly dan juga kids friendly bakalan terasa lebih chill lagi karena mereka tuh mengusung konsep piknik festival. Jadi teman berdua yang pengen pergi dan ikutan ya, bebas deh kalian bawa yang namanya tikar piknik atau kursi lipat, dan jangan lupa juga langsung pilih spot favorit kamu untuk nikmatin performance dari musisi kesayangan kamu nantinya. Makanya nih teman berdua, harus banget sekarang juga, gak pakai lama, beli tiketnya melalui Festiket biar kita bisa menikmati pengalaman seseru itu di Tomohon Jazz Festival tanggal 23 sampai 24 Oktober 2026 di Midland Maroon Hotel Taman Kelong Tomohon. Jangan lupa sekarang pantau terus semua informasi di Instagramnya Tomohon Jazz Festival.
1: Teman terbaik kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Iya, teman berdua, kalian juga harus siap-siap karena di bulan Oktober tahun ini tuh bakalan ada Badan Chiefs Days 2 Away from the East ya. Yang siap kembali pastinya menyapa kita para warga Kota Manado. Teman berdua, festival musik besar ini dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia yang bakalan kembali hadir dengan line up yang gak kalah keren ya. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Badan Chiefs itu cuma punya satu panggung, tapi kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Nantinya akan ada dua stage, main stage dan juga connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algensa, Silo by Fems, My It's Rocket, dan Kita Orang Timur. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin jadi bagian riuhnya Badon Chiefs This 2, tiket presale-nya sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli aja karena pasti harganya bakalan naik saat harga tiket on the spot dirilis. Nah, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau langsung QR yang tersedia di feed Instagram ataupun akun TikTok resmi @badanchiefs_official ya. Ajakin semua teman-teman kamu, keluarga kamu, pacar kamu, siapin energi kamu yang paling hebat karena Badon Chiefs makin dekat ya. Sampai nanti kita ketemu di Pohon Kasih Mega Mas tanggal 15 Oktober 2026.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Teman Radio Maroon 5 ya, featuring Cardi B, Girls Like You. Udah kan terkita di menit ke-58 lepas dari pukul 6 sore. Of course, udah saatnya aku pamit ya. Thank you banget untuk teman radio yang udah dengerin kita seantero seantero sore ini sampai menjelang malam gitu teman radio. Dan semoga aktivitas kalian nantinya malam ini lancar ya. Dan tetap dengerin kita aja, karena kalian bakal terus seru-seruan sampai tengah malam nanti. Nanti bareng Dewi ya. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam, Lydia pamit and bye-bye.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mantro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: Pohon Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: Eat Gitaf,
0: Andin,
1: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Festiket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapat.
1: Ajak keluarga dan teman-teman
0: di Tomohon Jazz Festival.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pohon Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
1: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
0: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
2: temukan apa
1: Malik and the Essentials,
0: Nadine Amiza,
3: akhirnya cinta,
1: Kunto Aji,
0: Ardito Pramono,
4: sudahi semua,
0: Roni Parulian,
1: Eat Gitaf,
0: Andin,
1: Wish Baker,
0: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meron Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
1: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
0: Mari jo tarang baku dapa.
1: Ajak keluarga nih taman-taman
0: di Tomohon Jazz Festival.
5: Bila 7,7 Pro 2 FM Manado.

0: Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 Lisa baru saja kembali memecahkan rekor usai MV Sawadika miliknya berhasil mendapatkan 200 juta views di YouTube. Hal itu membuat MV Sawadika jadi MV K-pop pertama di tahun 2026 yang meraih 200 juta views dalam satu pekan di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Rihanna baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan setidaknya 170 lagu under release atau belum dirilis di dalam gudang musiknya. Hal ini disampaikan saat menghadiri sesi live stream di TikTok Shop, dan ini juga disampaikan bahwa Rihanna akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty.
1: Info Pro 2.
0: Rumor menjadi kenyataan, Jennie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Till Dawn Seoul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, selamat berjumpa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes. This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo,
0: hari pertama,
1: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada yang terima dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Benar.
1: Ini
0: Benar, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama
1: This is Equal.
0: Halo.
1: Virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
3: Baik dong.
0: Baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya, bumbunya ya. Oh, ini lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya, kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya tadi ya? Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa kan? Guntur.
0: Benar. Alright, ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi yeah, semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal nih terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Itu kita udah emang temen deket aja.
1: Jadi karena temen-temen nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Iya, kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Teman kecil ya.
1: Berarti waktu
0: saudara
1: SMA
0: juga tadi.
1: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti.
0: Bukan. Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
0: Oke.
1: Akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di itu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama. Betul. Ya?
0: Ini seru. Betul.
1: Boleh tahu nggak ya, kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Ini, agak... ini kayaknya PUBG.
1: Silakan. Apakah kanan kiri? Kan?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
4: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gue udah jawab.
1: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Oke. Okay.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
0: Oh iya.
2: Dalam, wow. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita pun waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
0: Oh gitu. Gitu.
2: Tanya ke beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Lantur. Berarti, ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa di ngerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Iya kan, benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul.
1: Gitu. Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: Kali dua sih.
1: Oh, L2. Oke.
2: Gue tahu arahnya kemana.
1: Aman kalau gitu. Kang Dino.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produ yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal. Asik.
1: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Cuman oh, ada Kandinot, oke.
2: Okay. Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
2: Cuma Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen oh, Kangen Lagi. Oke, oke, oke.
0: Menarik, menarik, menarik ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Jadi kalau secara teknis musik boleh Kofi jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan, sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
1: Okay.
3: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, okay.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Okay, okay.
3: Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype banget.
1: Oh, yeah.
3: Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se ya. Apa ya nggak kayak city pop banget gitu itu berbeda banget makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu tapi secara genre kita pop sebenarnya masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright, benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
3: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
0: Oh,
1: dari situ bedanya. Ya.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa. Top setan mungkin kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
3: Nah kalau yes, bener.
1: Kalau dari This is Iqbal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
2: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman. Kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia SMS kan. hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
2: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru denger nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
2: 3 tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh, wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Benar. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
0: Oh iya benar. Ya,
1: cewek.
0: Udah.
1: Iya, Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
0: Kalau ada paket jadi dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu.
0: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
0: Per karakter. Iya gak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
0: Gen Z gak ngerti kayaknya.
1: Ya, gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
3: Oh, dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Nah,
3: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya itu. Iya. Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Gitu kan. Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga. Oh, dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini. Apa? Baru inget gue. Apa?
1: Untung gak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
1: Armada. Ya, Titi DJ oke lah. Udah bagus tuh.
0: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Okay.
2: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
2: Oke. Okay. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh,
1: alright. Asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
2: Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
0: akhirnya menemukan.
1: Iya, bener.
0: Mana jalan pulangnya. Bener.
2: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
0: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih Kak Junotnya.
0: Kandidatnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
1: Kangen deh. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini. Orang kangen kan sebenarnya... Semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya.
1: Ah.
3: Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
3: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkotan umum gitu.
1: Iya, iya, iya.
3: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke.
3: Okay. Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
1: Ya. Nanti kita bantu translate.
3: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya.
0: Oke. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasi kan bisa dari mana aja.
1: Gak salah sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya bener.
1: Cipratan chat.
0: Cipratan chat ya bener. Bener. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih.
1: Yoi.
0: Salah satu single di album Kirei. Betul. Dari This Is Equal teman bro 2 ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Azik di MLC
1: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo ay, City Pop sih.
0: City Pop.
1: City Pop banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya
2: lebih
0: kental,
1: iya sih.
0: Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari DC Sequel berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
1: Kiku Japu.
0: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada siopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
0: Jadi oke.
2: Pendem aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani enggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
0: Jadi,
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Asik nih.
1: Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap gitu. Hop.
0: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satu pun.
0: Oke.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu, gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita coba berharap sama satu lagu terakhir
0: ini. Bener.
1: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu, kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
3: Enggak, sebenarnya ini lagu yang...
2: Bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget, pressure. Coba Kang.
3: Ya, justru yang income itu lagu teraman ya.
1: Kalau tidak ada
3: yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income. Income. Oh, income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan, iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.

0: lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
0: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus ya harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur. Bikin itu, bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
0: Tapi emang dipikirin gitu, karena tadinya kalau aku nulis, biasanya gue nanya si Dinot nih. Karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
2: Oh, Khalil Gibran. Khalil Gibran.
0: Biasanya gue nanya, kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Yaudah yang dibeli itu. Sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu. Ya udahlah buat
3: pelengkap lah ya.
0: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang, pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income
2: amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Iya. Bener. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh. Dari, baru ngangguk-ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
1: Bener.
2: Oke. Okay. Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang yes. Udah join di YouTube kali ya.
1: Betul. Ada siapa tuh?
2: Ada tadi ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Benar.
2: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi itu ya.
2: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
0: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
2: Oh.
0: Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
2: Saya kan
0: Kang Ellen ngedit ya kan.
1: Main-main.
0: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
2: Beda
0: kan suka
2: beda
0: ya.
2: Beda Kang, beda.
1: Beda Kang.
2: Beda Kang.
1: Oh, beda.
2: Beda Kang.
1: Beda enak ya Kang. Iya, paham.
2: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
0: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong. Kan suka kayak gitu kan.
2: Iya.
0: Kayak gimana kan? Kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu biasanya aku ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
2: Oke. Itu terjawab tadi tuh.
0: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu dan akhirnya
2: jadi cerita gua
0: bikin lagu ya udah seperti itu gitu.
2: Oke. Paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas saja ya.
2: Boleh coba.
1: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
2: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe silakan.
2: Atau Babe.
1: Gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
2: Biar lebih bijak gitu ya.
4: Karena beliau selalu netral.
2: Oke.
4: Kita lagi. lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Oh. Memang beliau netral lah.
2: Berarti kalau ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.

0: Betul.
1: Nah, iya benar.
2: Ya,
1: benar
2: kayak gitu ya.
0: Benar-benar banget.
3: Kita sudah memahami.
2: Oke.
3: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
2: Oke.
3: Ya, ambil pusing.
2: Iya, yeah, benar. Saling positive memahami aja.
1: Positif banget pokoknya.
2: Positif banget, parah.
1: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
2: Okay.
1: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
2: Masya Allah.
1: Kayak gitu. Oh mungkin lagi sibuk ya. Iya,
0: benar banget.
1: Jadi sampai segala gitu.
2: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
2: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi ya, sekali betul. Ya.
4: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
2: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
2: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata yes. Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
2: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
1: Benar.
2: Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
4: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot_Equal. Dan gua aja
2: nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
2: Kangen lagi.
1: Oke.
2: Terima kasih
1: banyak
2: This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang Babji ya, thank you banget ya.
2: Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
2: Dan juga
1: This Is
2: Equal.
1: Oke.
2: Bye-bye.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau lanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
4: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pomohon Jazz Festival sebentar lagi akan hadir.
4: Yang sosial memanjakan ngoni semua dengan alunan musik ditemani indahnya pemandangan Taman Kelong Tomohon.
3: Karena line up yang keren, Sobat Sadia mau hibur ngoni semua mulai dari Kahitna,
5: temukan apa
4: Malik and the Essentials,
3: Nadine Amiza,
6: akhirnya cinta,
4: Kunto Aji,
3: Ardito Pramono,
7: sudahi semua,
3: Roni Parulian,
4: Eat Gitaf,
3: Andin,
4: Wish Baker,
3: dan masih banyak lokal talent lainnya. Catat DP tanggal 23-24 Oktober 2026 di Midland Meran Hotel, Taman Kelong, Tomohon.
4: Cepat jo beli DP tiket di Fast Ticket dan kunjungi Instagram @tomohonjazzfestival.
3: Mari jo tarang baku dapat.
4: Ajak keluarga dan teman-teman
3: di Tomohon Jazz Festival.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roma
3: Tika.
1: Nih,
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roma.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: So I want a film about a girl. She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants. Just to enjoy summer.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita Orang Timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandungg_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.

0: teman terbaik kamu.
1: All right, let's go.

0: shout it.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Teman Pro 2, siap-siap, bakalan ada yang seru di Oktober tahun ini. Karena bakalan ada Bandung G-Fest This 2, Wave from the East, yang siap kembali menyapa kota Manado. Festival musik besar yang dipromotori oleh promotor lokal Sigma Pro Indonesia kembali hadir dengan line up yang keren banget. Mulai dari Perunggu, Bernadia, Willy Sopacua, dan Ever Salikara. Kalau sebelumnya Bandung G-Fest hanya punya satu panggung, kali ini gelombangnya datang dari dua arah. Akan ada dua stage, main stage dan connecting mini stage yang siap menyuguhkan penampilan dari berbagai talenta lokal seperti Rasta Gemoy, Algenza, Silobi Fams, My East Rookie, dan kita orang timur. Buat teman Pro 2 yang ingin menjadi bagian dari riuhnya Bandung G-Fest This 2, tiket pre-sale sudah tersedia dan lebih affordable. Segera beli tiketnya sekarang sebelum kehabisan, karena harganya akan naik pada harga tiket on the spot dirilis. Teman Pro 2 bisa langsung kunjungi loket.com atau QR yang tersedia di feed Instagram dan akun TikTok resmi @bandunggfest_official. Jadi ajak kerabat kalian, siapkan energi paling hebat, karena Bandung G-Fest makin dekat. Sampai bertemu di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, tanggal 15 Oktober 2026 ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: sepatu baru no dia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, badiam Jo. KW premium ini. Mana sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh?
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pagi teman-teman berdua. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siaran nih hari ini di tanggal 10 Oktober 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kua yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama saya, Mama Ega. Dalam acara Jauh, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh, Jangan Mau Ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh. Mana,
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Changya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: 97.7 Pro 2 FM teman-teman. Pro 2 bareng Jihan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin kalian semua di hari ini NHP Weekend semuanya. Hari Sabtu yang terang gak sih ini tuh? Belum ngeliat lagi keluar, tapi semoga hari ini tetap bahagia-bahagia buat teman-teman semua of course. Seperti yang sudah aku bilang kemarin juga, sekarang aku bakalan nemenin kalian di Spada sampai jam 10 pagi. Bakalan banyak banget bahasan-bahasan, ada perkiraan cuaca juga yang bakalan aku kasih buat kalian semua. Dan tentunya lagu-lagu yang nemenin kalian di pagi hari ini. So make sure tetap dengerin Perdu FM, teman terbaik kamu.
1: Sembilan tujuh koma tujuh Pro 2 FM Manado.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Sebelum kita lanjut teman-teman Perdua, aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin teman-teman Perdua buat dengerin Perdua FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor. Gampang banget, nggak pakai repot, nggak pakai ribet gitu ya. Dan yang paling penting kalian bisa dapat beberapa informasi dari situ, kayak misalnya kalian tahu segmen-segmen Perdua, requestnya jam berapa, cozy nightnya jam berapa, atau ada dialog-dialog apa, kalian bisa ngecek di situ. Terus juga kalian di available kan gitu ya, ada live chat yang udah disediain comment section di aplikasinya buat teman-teman say hi ke teman-teman Perdua Manado lainnya, atau say hi sama kita-kita, atau mau request juga bisa di situ. Conversationnya bakalan masuk ke kita, nantinya kita juga bakalan bisa baca-baca di sini, atau kita bakalan balas di situ juga teman-teman Perdua. Jadi kita bakalan seru-seruan. Atau bahkan buat teman-teman pengen kirim-kirim salam boleh juga kok. Sekali lagi, langsung aja di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: 97.7 Perdua FM Manado, teman terbaik kamu.

perilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kua yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih bareng Jihan teman-teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan buat kalian semua yang sudah bangun, apakah hari ini udah ada kegiatan, udah ada planning-planning, atau masih ngantuk, atau masih ada yang sedikit sadar tidak sadar nih. Tapi kalau misalnya aku lihat ya, yang dari aku ambil dari Vokatif gitu, teman-teman Pro 2, kalian tahu nggak sih siapa nih yang sebenarnya kalau disuruh bangun pagi susahnya tuh minta ampun, tapi kalau disuruh tidur malah paling semangat. Apalagi kalau misalnya udah capek beraktivitas harian gitu kan, apalagi kemarin juga hari ini udah masuk di weekend, rasanya tidur 8 jam juga kayaknya masih kurang gitu ya, utang tidur tuh masih banyak banget. Tapi teman-teman, ternyata tuh ada penelitiannya loh. Jadi dari penelitian tidur, peneliti tidur yaitu Jim Horner, yang nyebutin kalau misalnya perempuan sendiri gitu mungkin membutuhkan waktu tidur lebih lama daripada laki-laki, bahkan sering disebut sekitar 20 menit lebih lama setiap malamnya. Katanya ini berkaitan dengan aktivitas otak dan berbagai tugas yang dilakukan sepanjang hari. Cuman bukan berarti semua perempuan wajib tidur lebih lama daripada laki-laki gitu ya. Kebutuhan tidur setiap orang pastinya bakalan berbeda-beda tergantung sama usia, aktivitas, kondisi tubuh, dan kualitas tidur. Yang jelas nih, tidur cukup itu penting buat menjaga konsentrasi, suasana hati, dan juga energi kita saat beraktivitas. Jadi jangan sampai kurang tidur terus-terusan karena merasa masih kuat. Jangan ya guys. Sekarang aku pengen nanya nih teman-teman Pro 2, kalau kamu punya waktu luang lebih milih tidur siang buat balikin energi, atau kayaknya pagi-pagi masih sedikit ngantuk mendingan dipaksa bangun, atau tetap tidur?
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.